Ay, warate sa ngura, hanya tak orang nak dinner ni, tak apa pun. Kapakan anum kue te, ni way ni nanun tetap anu way oki. Tak apa kan aru nak tahu kata kata dari kinto ari rom. Nanun te wa kin kalau nami kata anu way. Ay nanun nape kan wanta pe ke kamasan di nanun ni nanun te week ay yo. Kalau kuasa mandan roro kontok ini nanti week ay. Aku antani ngapa ane te, tak apa tak orang nak pun tangin kapakan anum. Aku nak nan te kini aku. Peke ko tako pa hasan tangin katika na nung toto wari rom ki na nung tanapia kukura kura me peke esan karoy na kitara kain na nana. Ngayon na namta pa ni kong rame yey na time ato adikin wakin ako me reitan nung ram kanan nam katawanong o na kapinang kanya ko kakin na rakatanwata na nukawa kayo.

Nako yang nako raki meron tamena temero pemetua sinana teresa moua anako raki mero ron puna mwana taake beya pure orona ni makuri nteko taake ni brazemen meki akina sinara manera tarira sepura akaina pera e teripua temero sakoa saikai paya mustrava Ntairikin te pung e takani mea pung, te pui mea wanunguan te petempa, wang awa pi maonoua. Tapadana e vini na nausi i tapurio, o ibukin ka iakina, e atara ake me roiru in rapatana. O ane kaneti, i janti e takatana tanda no kawa kia yuri atangiraki, te anene, iarokon neu, niko kurei.

Awa pun ini orang kami ni, kalau kita nak katakan mata ibu kita tawan away, na kata ngari kami ni kita ni orang orang responses, kita pun orang orang ni kena pe, mereka nak aku guam ina nanti kita tawan away.

0: kosa no te kan dembeise me maina
1: ayo pun to wona neve na service vodafone e kokona ni karawa am payment siri nanon am mobile
0: peisi eveno amen to roi bukin gaina nom nam popai
1: akete mania na kapunga na ki ai pun si am telepon i bukin nam popai
0: kora na kaunta vodafone ki teleponia wan nam rut i bukin nam sign up
1: mpesa te sapo ki ko ni ka pevete aron me un
0: karwa ne te mpesa te bonge
1: e yang pa e to roi ngai yon telepon na kete nan android
0: na kon the play store nam telepon na kon search M-Pesa Gilbes, on download.
1: Karikia amra harina non M-Pesa. Karo ang popay ng M-Pesa account o enariki rom ni mewa te pesent te pakanipo yon tayam tarepon o painako te tarepon ni maangan nako waterphone.
0: Ibeisi, imeno o amin pokibo ni kapenea awarireke ng popay. Ibukin nam ganime atato apokam tareponia 100 ke message yon na Facebook page waterphone o ili suwa nako ye. Karena mana nak makuri, mana negara, atau mana mahu nak wang dan membeisa accounts. Ayah nak orang dekat lom deponis, hati buat tara kanom si de de de.
1: Karena konde membeisa temuan tayari nari kiai tepui nak tara kanom nam tarapon si de de de.
0: Karena form ibukin temar nak makuri, nak konde membeisa, ayah nak tepui nak tara kanom nam tarapon si de de de.
1: Atau tepui nak tara kanam mana nak makuri, erin nyam nam tarapon nampak ye membeisa account.
0: Hey, karena ayah konde kanom telepon de.
1: Oh, karena konde membeisa pebeisa. Emeno o yeite kanwa
0: Mpesa konansa nika to abo
1: Karini wongainde Mpesa o enari ki rom bonusin nan recharge naron na yosai bay
0: Wode tara o dinu tara tabu up up ena to kitaina tabungin ono wode tara tabu up up ena to kitaina inano wabo kibune tara o dinu to wana to tribo up up ena to kitaina inano nimebo o wabo tara tabu for up up ena to kitaina inano isipo a tribo tara ena nimebo tara the five up up ena to kitaina inano tebina tebo
2: yay congrats.

Katanwatan ko yate putan namata. Building Permit 10 to Fees of Regulation 2026. Ibu pura itu bota kini makuri, ibu kini makuri yang kari kira ke, awak tima tuan korakora nikawang kami, payasan kapata kiron te cabinet, the building permits and fees of regulation 2026 ina nanti pima tuan asun, teri liki ayo. Teswa ayo, ikatia ibu kini kami atata kini taika akainan waki, narun tuan afun, arun poko nakangan kari kia te kari ayah, ibu kini te makuri nga teitei. Wawa te pakamane ibu kini kari ayahan am ka teitei. Tenua, arun suwan am ka teitei. Te khawa, te khasua ibu kini na kiran nanun suwan te katete tionowa na makaina ni kongura oni kakatauroa ya yon kai ya korowa ki main makurian suan te katete ya po oi raki ni kanon te swayo te kongura na koya te potan nome te kaira ki ironna na sim te mise men nararapata a quality control and inspection division inanan dain te kongura awa na sim te quality control and inspection division ana makuri metahan na pepe kampana ni katete tahani makuri ya ta katete tahani kurutami Anoame tate tau teka o tapi wariki ni kaparapara takai ni pehre yu o po tuhan taka katau roi bae neira suan taka teitei. Imae karawagin taka teitei o ina pundia iti po tan noame taki koraki aki anaka teitei. Paana tare pa yei kainan wakin takariaya yon wakinan aki ka teitei.

mende kapan yang nara pupus yang karo ko ira nara ta ingkai apa nupora isua kaya re aro ko na tanto kina am kakaki po suke nungura meten nara program tangan taninga pa ko sandang ini kukurei rona ki kanwante am kata iri kaya yu maikan yang kunya ko sana pan rona yon nara meten nara program tetanya yung kanya senang mengawa kina ko nara imu ina ki senang mana anak kong kanya kanwan nara kata iri kaya yu punte tepana monika meuri ama itu rona ko im nanan temuan ta iri kaya yu sena waki men tetanya yu men rungurungu ko kaki nam rungurungu men teru ni kari kero ngurungu tari miya ki meya tapi kora wawam itera ni suwa sabah kina pangkani ni kanan koi ara katanua ta kia tangira kina koi ya detai dikei

Primarily, awak kaya orang orang, kaya sampai terlalu lagi mungkin orang menteri orang kerja orang orang, orang kerja nak kau yang orang orang terlalu bodoh. Ikan ni tu punya tengah mesti banyak orang kaya boleh dekik agak asal kau kaki nak kau nama entara orang tu mesti boleh ibu kita nama kaya naik. Ikan tu menteri bodoh kita kau kau tu awak kaya orang ibu buk. Yang kau mesti dekik mesti banyak orang orang buka kau mesti dekik temeri ini orang nama entara. Tu awak kaya orang kerja orang kaya nak absen tu bodoh kita kau orang mukul macam mana ikat Christmas Island Fish Limited. The Seacheng Ocean Family Cooperative Limited, the Gripes Fish Limited, orang orang yang pergi Shanghai Kaichong Deep Sea Fisheries Limited, mereka korang orang untuk kerja ni, Admuk Fish Ranching Program. Engan nanti atau apa kau, you orang kau kan kau pergi ke, tapi ni mesti, aku yang utari, ibu kau kerja kau kita tolong lagi, ibu kita pesan lagi cekan, entah mana. Esok kerja ni kita ramakah, ada yang nak yang anda boleh tak, ibu kita mahu yang kita kira. Nangan aku tapi WhatsApp plus, nangan aku dekut tapi ni Brisbane. Ibu kita wan kau kena dorong, yang kau punya point kau. Ikan tapi mana opsi dekut tapi Brisbane WhatsApp plus saya kai. Anak aku pun agri opsi agak tapi mana. Kangang aku kau punya point. Nangan dekut tapi Brisbane yang pun dekik. Begini dia payir ki awi peso. Ibu kita ni nang nato wan dorong yang kau punya point kau. Ingat nang yang anak kau kaita untuk opsi, nang kau kerja ajaran maka. Ibu kita WhatsApp plus saya kai. Atau konten kau payah tapi meruari. Kalau nato wan ini yang kau punya point kau. Jangan memang anak saya tu buat lagi negara ni mangan itu Coastal Fisheries Division kita CFD, aki ayat itu meru royon. Arun kawak ini akwak ini dipegawa, kita kawasan kawak kita ini dipegawa, ibu kita dipegawa yang kiri pas, ada ewa aki men try one aku tuh bimete one aja ibu kita nama kain ayo. Ekor tak bimete buat lagi negara, apa aja kain dipegawa ayo ada ena oyoi, yang ini kan korang tuh aki men dipegawa, aku menoya, jangan nak kau pegawa, engkau pun tuh one lepas.

0: tanene da misna ku aki ayang wa koran PC imu ina nakata no ta tebian ibu kita kan abu kurang kai ni ni kini me abu sina konti HIV zeta tuare de pion PC na yetu ona na kari kuma zeta erang ini pupura ani kari kia abu de sens na kon kau point zeta tuare ni kari zeta ibu tu kai me uya ki ayar ge sens ena kon tebu pon me abu tanga kain PC ai ena kon tebian ni nanun tebian kain PC ibu putu kari kia ni me una ki me uya men tuare zeta Esa que somos me bici sales semo, ntia que na pa. Anta ye kunia ki ki moi, isu wa pekit ti ko kein menteru wa yakaw kina kia ntia usen kapuwi. Pa iri en kapuri aki, ani kapuri aki mentia usen kapuwi. Ka ke tia kana isu wa kan, ari gata uta wa kapuwi pa ira ka yuan ngono wa temirion. Aka ko wa pa apu wa mentia wana ana ru tia usen kapuwi ni mon tiri ki ai. Pun ron tiri meru wa pekit ti. Ari gata uta wa ni puwi apun, tiri wi mentia wana temirion temani in America. Are atawaki in the case of the Irikiki, the Benahan Canada, Joshua Roman, Oscar and Muscatia and the one, by Nagaburagi, working with the Nuatiriki, you know, the Samus Daniel Kanga, Nuotanga, working with the one. At that being young, young, one water pa, and Karikiki at the Kaurin, Ibukin Kanon Tabung, Nakarawan the Bayupa, Akakira Kaibuki, Aki Anakonani Poro, Niganis, Tawan Kanon Tabungan. And there young one water, Ntori Mintakana, Ninakon, MV Matui. Eta ku tinis tekmin pipita kini kanu anipuang wa kapuni poi ai kakarina Rob Richin Van pa eta tu kati yang wan yang tentai dia pu minista ibu kita wan kanu anipuang ke the fourth Pacific Ministerial Meeting on Meteorology ari karwa ki ontong antu wikiain eta ku Richin Van pa eta kapuni poi ari sandiki imarawa eka metu ati kantani ngari ari ai tayan kaulin ibu kita wan kanu anipuang diki tayan pung huaga ngai dikiri kiat me ati tayari ibu kita mamanang itari Tetapi kan, ni, ina pun kabur di kena tetapi ya kabin tanya ni kayu bukit, ya orang ini betul apa, ina dia ini mana ngaji kayu bukit, ni pung buah kan ni ke anak. Orang orang orang nanti, esen kita nanti anak presiden Amerika, pak anak ngaji musim ayam buat apa kerja orang orang ayat CNN, MS Now or Politico nak untuk White House. Ayo ni, nanti poin depan kaya ni, kaya itu itu anak ni, nana korai arun di depan Trump, ni buat apa ini kerja orang orang ya Amerika. Eta ku Trump nang ngoro ngori katu ka yon truth social nta kan lebung ba ati meto bu tekin kar gero ngoro ngakan ni bo sin ta yen ke ibu kin na dautse ka na ya ki ngana ka tu yon e kan di bo akia san di bo sin ni bo ta ki kan ake eta ku ba ake eto iro ya ta ngai ba na tera kan on te te to ko an na ko ya bo ta kin kar gero ngoro ngakan ni ngai ya ka ta bo ka ki ba an rin na ko ndo White House ki ta kan ta ngai ba na ka tera ki an be very distance Trump an na ta ri tin ka bo wi ibu kin iran ta ngan ni no me ta ya bo ta kin kar gero ngoro Yon Amerika. Oh, akan itu kini orang wakil sangat teruk di bin orang dan cerun kerja orang.
1: Punameli, men the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mangan at the Coastal Fisheries Division yang bu. Ukan natai apa tera kapara param tekainin Nakun akawakin merin na pera ete kime. Ing ayo takainin pun katapuakan na nakin ki akawakin merin na pera ete kime. Ngaya rirangin kakawakin ako imtesto ang uraan te pong ngay, okon ari inata kakawakin te kime ipukin na ramerawa. Ay kay tapewa kakawakin te kime nakun aramerawa. Ikatime tuan kay sa karamerawa, o amin katime tuan merungin merin a pera naruntiani ki asipun taari. Yukunan di kipamiya ikay kawaririki o merin di kitaari tapewa, Nika menu iya iya, yoko nandiki pangaya di saka menua apera kilipes men nana urupai tino. Ipu bukin kai saka taari men tomekin pere kata pewa. Yekati metua tekarikimane o tirita ni meau itaari. O yekati metua rekin kia maraki ipukin tina sini kilipes. Tira teka ngangkane ti metua nangakin tekime. Yesa nikarawa anaka metepai te tabun nakawa o ikunia pa tekime yerangi nikaraku mtiarwari yerangi nikanganga arun anakapung. Tekime ekainanua roana nikime mais pa menimaisina o inakunan pipeti arun na yakapung. Nkana ameena kutena nikime o ekanganga nikaispua na menikariki tekime. Yokuna mnanga na menikariki menkana akia kaispua meangaiyo o inamanga meauna nakikapung. Ene teimetua akawaakin tekime. O wane rina kona ni karika buwan tekime meikiri pers. Ena keirikaagi takarikimani o tia maraki. Ena rangin rota ki meau na notapanin tira kai ki tireita ni meau itaari. Ngayari tira ammanga mkoi tena sinikiri pers ni ibubuokin te topa te kanganga yu. Ira nanon takaini peiri ayu ni katoka muana akin tekime ibukin katimetuaan ka upain aramerala. Ripos kereta kita nak nampi sini pota kita nak awal bayi kita yang pu yang istuan ini awak kira wawa tuan awak kira ruaiwa ke istuan ini awak kira wawa tuan ini awak wawa ini awak awak ikan kan kau ring tapi awak mende quarantine office kita kan aku

Yon panan mau di FM 89.9. Ai pun si tuan ada kita minis mangka ya porai dua iwa. Ayo mangkane kapanen kau kan terung-rungu nakuim. Ayo kau kina kakatanu atakia tangira kina kau ya.

Primero, oi kai rongo rongo, kia sangkata rongo ki bukini ngoram, mentiru ni kati rongo rongo, fan wer kati nakoi mirong ni wertan bauru. E kangi itu bukini tengah musin peniawa, kia wari itu ki agia san kau kaki nako namen tarawa, itu bukini mesu wai ibungi tena makai na yo. E kau tak mende bota kina kau kati wakai yo, na ibu buki. Yon kamai tani ki musin ti peniawa, oni buka kamai tani ki temeri ina nun namen tarawa. Ti wakai yo ria karawa kia yana obsed ti bota kina kau, oni mokuli mia kampana, e kati Christmas Island Fish Limited, the Seacheng Ocean Family Cooperative Limited, the Gripes Fish Limited, Maron and Paipu, the Shanghai Kaichong Deep Sea Fisheries Limited, Mikakorona and Takarigiraki, at the Milk Fish Ranching Program. And then, you know, you and Kokan Kaupaiki, Tajirimeri, Aikai Nogotari, Ebunga Karawaki, Katuariki, Ebunga Pesani Gitekan, and Tename. Esa Takarigiraki, Teramaka, are Emilayan, the Botaki, Ebunga Timoria of the Kyarki. Nangan aku tapi WhatsApp plus, ini aku dekut tapi ni Brisbane. Ibu kita wan kawan kita dua orang, Johan kau punya point kau. Ia kata kita mana absen dekut tapi Brisbane, WhatsApp plus saya kai. Anak aku orang agri, absen agak tapi mea. Kangan aku kau punya point. Mangan dekut tapi Brisbane, Johan pun dekik. Begini beu payir ki awi peso. Ibu kita kali nang atau wan dua orang, Johan kau punya point kau. Ingat nang yang anak kau itu absen itu, aku tengok kita aturamaka. Ibu kita WhatsApp plus saya kai. Atau konten kau punya tapi meruari ki. Rumah kita wan ini, Johan kau punya point kau. Jangan lupa memang anak saya tu buat lagi negara ni mangan itu Coastal Fisheries Division ke the CFD, akhirnya itu meruru yon arun kawak ini akwak ini dibawa, ikhina kau sini kau kiai kau ini payah ibu kini dibawa yon kini pas ada ewa kimen try one akan demi metu one aja ibu kini terima kain ayo, ekor tak metu buat lagi negara pada kau ini payah yon ada ena oyoi yon karena korang itu awak ini metu beberapa aku menoya jadi nak kau dibawa engkau pun tu one lepas tengah ada ena kau na ini payah aja kini pas nak kau try aikan aku. Sexting aja betul meru orang lepas ayu hari, anak pun dikiri ayi, ayat ayi tani betul meru orang ayu, ni nana teri bos yang dia kuah, mentera itu lagi kahwa ki, Amerika tau orang yang, papai kara kahang lagi kah, anak orang kuah ni kita lagi, ayat itu lagi kita bawa, ni dekat dekat mentera kini tegau payu ayu, engan nana betul meru orang ayu ada kira kira orang nasi um, terbatu itang, menteri Ministry for Primary Industries mai New Zealand, dorong dikit dekik, esat Minister kanan dia bayuan PC William Kabuka. Ntakupa, awak tak kira kau yang PC, kalau ia kira kau melayu Australia, New Zealand, apun itu ia buat HIV, pun tu boleh ayak apun jangan ada. Anda nak kira kau buka, ada pun jauh mana pun Prime Minister, ni ayak ayak sejarah kita melayu yang tangkar kerongong, ada ayak kata yang ramai tangan ini pun mesti nampu, akhir ayam wa koran PC, ibu ini nak kata nota cebian, ibu kita kahang ayak bukurang kai, ni dekiri kau melayu sejarah kau HIV cebia, tuan itu yang PC, ngaji tu orang nak kerik mana cebia, orang ini bukura, orang ini kerja abu itu sense nak kau kau point cebia. Tuangin kalau ada, ibu tu kalau mewi ya, ke ayah kita sendiri, enakon, tapi pun mewi tengah kain PC, ah enakon, zaman ni nanti zaman kain PC, ibu tu kalau kian mewi na, ke mewi ya mentera ni ada. Esok tu samus mewi si sales semu, nanti agen apa, antai ada kuni agen kumai, isu apa begitu dari kokain menteru ayah kawan nak kian jauh senka bawi, pa area ni kapuri aki, anu kapuri aki menjauh senka bawi. Tapi jangan isu akan, ada kata utama kapuri apa era kau yang monu mati million. Apa kau awak apa? Apa yang mentera orang anak tu jauh sini kapowi ni menteri kiai. Pondron tidak meruai buat begitu. Ada kata utama mana boleh pun tidak boleh mentera orang demilion teman di Amerika. Ada atau apa? Ini kisah ini iri kiri kiai. Jangan nak kain kata. Joshua Raman. Asal pun masuk kerja akan jawan. Bayar nak buat lagi. Wapun mentera orang teri kiai. Iro untuk samus Daniel Kounder. Nuwah wajang wapun mentera orang. Itu pun yang orang kaya wanwa tu pa. Enang kari kiri kiai cakaurin. Ibu kini kanan tepung. Nak kerawan lebih baik lupa. Eh, kaki nak ibu ki, aki anak pun ada perahu. Nikah ini sebenarnya tawon kanuan cebongan. Anjir yang wan waktu entori min cakangna ni nak pun MV matui. Eh, tahu timnas min pipita kini kanuan puang wa kapun ipoi. Aika kalian Rob Richin Wan pa. Eh, tapi kat yang wan yang tinggal dia puwi minister ibu kini tawon kanuan puang ke the fourth Pacific Ministerial Meeting on Meteorology. Ada kerawat yang tongan tu kiai. Eh, tahu Richin Wan pa. Eh, kapun ipoi ada sendiri inarawa. Ikan itu ada kantan yang hari ini tayan kau ring ibu kita pun kanan tepung, diki tayan pung buaga, nikah dikit kiat memang betair ibu kita mau menangit tar. Tetapi kan hari ini pun kau dikit kiat tetapi ya kahwin tayan kau ibu kita, yang ini betair apa, ini dia yang menangai kau ibu kita nipung buaga kan ke anaki. Orang orang yang ada, esen kita nonton presiden Amerika, pak anak ibu semua yang buat agen kerja orang orang agak CNN, MS Now or Political nak untuk White House. Ayuh oleh mengatakan poin yang kami yakin, engkau yakin itu anak ini, nanu korai, arun di dalam Trump, nampu tak ini kerja orang orang Amerika.
ita ku trop na ngam wadum wari ka to ka yon so nda kan ngam ba ati me to boto kin karke wadum ba kan ni bos nda yen ke ibu kin na dau tsaka na ya ki ngana to to yon e kan di bos ak ya san di bos ni boto ki kan ak ita ku ba ak ni ito iron yata ngam ba an tira kan on ti to ko an ne ko ya boto kin karke wadum ba kan ni ngai ya kata ba ka ki ba an rin da ko ndo white house ki ta kan ngam ba na ka tira ki an ga di president trump an na ta ga ti ka bo wi ibu kin iran ta ma ni no me tsaya boto kin karke wadum ba Yon, Amerika. Oh, akan itu kini orang, wakil asal kata orang, kini orang, dan ceruun kerja orang.

Oh, kuna mauro di kita kiri pas kwa usmakan rana ida di kendam dia tuan tinggal apa ngayu? Kaya sarawani kau di kendam apa ngayu pada ngayang fang sos? Kaya na tu rana kau di karo kau apa nu wawan de tawanu? Kaya aku tayaran nama ngah tu rana mawa meida di kim? Kaya tu panari kini kau mauri mendam studio pada di kita rau mekai? Kaya karo kau usmakan de temeruan de tetapes kaya ayu wapu inte betempa kau tengah wapi mano? Kaya karo rana ime yani mengam yani peom. Kerana kalau isira, kerana orang ini nong ram nape mai, apa yang nak usina nuku, jangan dah ini rawak awi pun non nape, kerana awi pun nam tapi rukwa, orang ini mai yang mauri FM 89.9. Kalau pun tetap sambung ngayu, kerana tetap ini nori ori, tetap ini masih rawak, kerana tema tu nape yang, kan ni engkau kan aku tapi korakan wan nong ram, mana mauri FM 89.9, kerana aku nam tetap, kerana kan aku rawan nape kan wan sambung ngayu mekan, kerana te kuat te temani pay, sena kerapah mau buat temeau. Bukan deh metuan deh mewa deh merurung aja gitu kita nangani lah. Tepung tuan deh tuan aje. Kaya mangga kunan kaus sirah ke me deh merurung. Sena kunan kai tarai nukus pangaran deh. Tinggal pun gak deh meruaiu. Sena kai nukat koran aku untuk waris me me ke me kunan nukat koran. Bukan dara nipu nipu non. Kau tara nipu nipu ke arah. Arah tangira nukon nasuaran deh. Tinggal pun gak yoi bukan deh. Tegi kini mewah yang itu kita ngalir, deh tepungnya aku lagi.